0: Morgan push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Cokodring,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Your music, your station. 101.9.

Moderator Jalan Raya di SOS DBS 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Siin ketemuan sama DBS Asian Hits. Kalau ada selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Bakal ditemani sama single-single Asia Timur. Jadi yang mau request, yang mau dengerin single K-pop, Jepang, Mandarin di pagi menjelang siang hari ini, boleh banget request lewat Instagram kita di bias_1019. Ada Rizky Fahriza, selamat pagi. Rizky Fahriza request 2 single sekaligus. Yang pertama ada single terbarunya AKB. Kayaknya sih terbaru ya, karena dirilis di tahun ini. Judulnya adalah Shuki-ish. Dan singlenya, apa namanya? Aduh, solo. Solonya dari Yeonjun TXT atau Tomorrow By Together, yaitu Ice Cream. Salamnya buat semua kalau muda aja katanya. Semoga DBS makin eksis, semakin sukses. Terima kasih banyak, nanti bakal diputerin ya sehabis ini, jadi tungguin aja. Kalau Rizky Fahriza ini selalu ya, dia requestnya kayak pagi banget. Biasanya bisa di jam 9, jam 10 tuh udah standby, udah tahu gitu mau dengerin single apa hari ini. Keren banget deh. Nanti juga bakal diselingi sama informasi menarik kalau muda tentang K-pop, tentang apa ya, kayak per K-popan, per Jepang-Jepangan kayaknya, kayak gitu ya. Nanti bakal ditemani juga dengan playlist yang udah saya siapin juga buat menemani lo di Selasa hari ini ya. Di sini tanggal berapa? 14 Juli 2026. Sambil menunggu requestan dari lo semua, kalau mudah langsung aja request ya lewat Instagram kita. Zia puterin dulu 2 single requestan darinya Rizky Fahriza. Let's enjoy.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care, R&B Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your 101.9.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Lady di Biasa Asian Hits, kalau muda, dan kali ini ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pasangan selebritis paling dicintai di Korea Selatan. Ada penyanyi sekaligus aktris IU dan aktor Lee Jung-suk yang secara resmi dinyatakan telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah 4 tahun bersama. Jadi pada 10 Juli kemarin, kedua agensi yang menaungi mereka merilis pernyataan resmi untuk menanggapi rumor yang beredar mengenai keretakan hubungan keduanya. Agensi IU yaitu Idam Entertainment dan juga Ace Factory yang menaungi Lee Jung-suk secara kompak mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kesibukan jadwal masing-masing itu membuat waktu mereka bersama semakin berkurang. Dan karena itu, keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik dan tetap saling mendukung sebagai senior dan junior di industri. Di sisi lain, Lee Jung-suk juga tengah bersiap menyapa penonton melalui serial original Disney Plus, yaitu The Remade Empress, serta telah dikonfirmasi membintangi adaptasi web novel populer yaitu The Remarriage Contract, The Love of Lizzo. Sementara itu, IU baru saja menyelesaikan drama NBC The 21st Century Grand Prince Wife yang saat ini sedang fokus mempersiapkan album barunya. Hubungan mereka sendiri pertama kali dikonfirmasi yaitu pada akhir tahun 2022 setelah sebelumnya dikenal sebagai sahabat dekat selama bertahun-tahun. Kabar kencan mereka disambut dukungan yang luar biasa dari para penggemar di seluruh dunia. Namun perjalanan cintanya yang telah dibina selama hampir 4 tahun ya harus berujung pada perpisahan. Para penggemar juga menyampaikan pesan-pesan dukungan di media sosial dan berharap yang terbaik untuk masa depan dan karir kedua bintang papan atas tersebut. Sangat disayangkan sebenarnya karena mereka tuh cocok banget gitu dari visual, terus dua-duanya suka sama acara-acara apa namanya kayak charity gitu loh, jadi kayak suka menyumbang untuk acara amal dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya sih cocok ya, cuman karena mungkin Ayunya sibuk, terus Lee Jung-suk juga sibuk, jadi harus berpisah karena perbedaan ketemu, mungkin ya jarang ketemu, jarang untuk menghabiskan waktu untuk berdua. Ya, kita doain aja ya kalau muda, semoga keduanya bisa mendapatkan jodohnya masing-masing nantinya. Kayak gitu tuh mungkin nanti balik lagi suatu saat ya, kita tidak tahu. Sekarang sudah di menit 55, lepas pukul 11 waktu di BSFM. Masih ada satu jaman lagi buat lo yang mau request hari ini di edisi 14 Juli yang mau dengerin single K-pop Jepang Mandarin, boleh banget request di Instagram kita di bs_1019fm. Ada Nang Daniel yang request BTS Hooligan tadi, udah diputerin ya, semoga lo suka. Terus ada Mini Bestie juga yang tadi request Missing by BE:FIRST dan juga Secret Garden, udah siap puterin juga ya, jadi semoga lo nya suka. Masih ada satu jaman lagi sambil nungguin lo nya request, sambil nanti siap puterin beberapa. Oke, agak-agak susah ya. Beberapa playlist buat menemani lo makan siang hari ini. Ini kita flashback dulu di tahun, jangan lupa deh, kayaknya tahun 2000-an. Pokoknya udah lama banget single ini. Tapi kalau misalkan lo dengar, lo pasti akan nostalgia. This is Good Day from IU.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oishii.
1: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: 너로 시작 됐나?
1: 점마.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gak berasa sudah 2 jam ke belakang, jadi ingin nemenin lo semua hari ini di hari Selasa 14 di tanggal 14 Juli 2026. Saatnya pamitan, terima kasih banyak yang sudah request, yang sudah kirim-kirim salam. Pokoknya jangan lupa ya untuk selalu request ya di ajang di Biasa Ten Hits di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 11 sampai di jam 1 siang. Habis ini bakal ditemani sama di Biasa Santai Siang dengan informasi menarik buat lo semua biar gak ngantuk ya hari Selasanya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Yang lagi cari makan, cari kopi mungkin di siang hari ini, atau lagi mau ketemu sama teman, klien, mau berangkat kuliah, ngantor. Gak mungkin sih ya ngantor jam segini, berangkat ngantor maksudnya. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Kita ketemu lagi besok ya, kalau mudah keep 1-0 in the best, 1-0 in FM, the number 1 hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, see you tomorrow.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

kali ini datang dua putri terbaik couple yang ikut pelatihan paskibraka nasional 2029. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melepas dua pelajar terbaik yang akan mewakili daerah mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka nasional 2026. Ada perwakilan dari SMA Negeri 7 Banjarmasin yaitu Inyoman Hariat dan juga Siti Nur Adlina dari Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura. Pelepasan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Haji Muhammad Syarifuddin didampingi dengan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kalsel Ihda Wardati. Dua pelajar tersebut sebelumnya dinyatakan lolos seleksi calon anggota paskibraka tingkat nasional yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel pada 4-7 Mei kemarin. Sekda Kalsel menyampaikan rasa bangga karena Kalimantan kembali mendapat kesempatan mengirimkan dua wakil untuk mengikuti pelatihan paskibraka nasional yang nantinya bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Sekda juga berpesan kedua calon anggota paskibraka menjaga kondisi fisik, kesehatan, serta nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan di Jakarta. Inyoman Hariat mengaku bangga dan bersyukur dapat menjadi wakil Kalimantan Selatan pada seleksi tingkat nasional. Tentu sangat bangga dan senang bisa mendapatkan kesempatan dan mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Persiapan yang saya lakukan adalah menjaga fisik, kesehatan agar tetap dalam kondisi terbaik selama pelatihan. Siti Nur Adlina juga menyampaikan dia sudah menyiapkan mental, menjaga kesehatan, serta terus berlatih menjadi modal utama menghadapi pelatihan paskibraka nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kedua pelajar mampu menjalani seluruh tahapan pelatihan dengan baik dan mengharumkan nama Banua pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara nantinya. Informasinya yang kayak gini tuh kayak bangga gitu ya, walaupun kita mungkin gak kenal ya sama dua putra-putri daerah tadi. Cuman kalau misalkan kayak baca yang kayak gitu tuh jadi kayak aduh seneng gitu, karena mungkin mereka juga pelatihannya, kerja kerasnya mereka kayak gitu kan bisa terbayarkan, bisa membuahkan hasil dan bisa ikut jadi pasukan paskibraka nantinya pada hari kemerdekaan nasional. Itu tadi informasi pertama, kemudian nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Stay tuned.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: One point nine.

Thank you.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes, yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Hot music, hot, hot, hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Check these out.

ONNFM, the number one hits music station in Banjarmasin. Enok Tarian hadir lagi malam hari ini. Kalau mudah di cerita malam seperti biasa. Malam hari ini Banjarmasin mulai berkabut agak sedikit tebal kalau mudah daripada yang kemarin gue informasikan. Kayaknya malam ini lumayan ya buat kalian yang pengen keluar jalan, jangan lupa menggunakan maskernya guys.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. R&B Hip Hop 9.

kurang lebih setengah bulan lagi. Kalau mudah buat kalian yang suka banget sama lagu-lagunya For Event atau pengen menggalau, menggalau meratapi nasib kalian atau menyesali apa yang sudah kalian buat, bisa langsung nonton For Event dan Last Child nanti kalau mudah ya, di tanggal 1 Agustus 2026. Kita balik lagi di cerita malam-malam hari ini bareng Eno Oktarian. Dan selamat malam buat kalian yang sudah dari tadi mendengarkan lagu-lagu yang gue hadirin. Terima kasih buat yang sudah setia juga stay tune malam hari ini. Semoga cepat sembuh sakitnya, gusinya. Terus bisa minum kopi lagi. Sabar, cuma 2 hari kok. 2 hari aja gak minum kopi, ributnya kayak gitu. Sama sih, gue juga bakal kayak gimana gitu. Kalau orang yang udah biasa minum kopi, gak minum kopi tuh bakal kayak kalau sakau sih kayak katanya terlalu kasar ya. Kan zat kafeinnya itu nyanduin banget ya kalau mudah. Kalau misalkan kalian punya kebiasaan pagi, ini bunyi apa sih ya? Kalau punya kebiasaan pagi minum kopi, terus gak minum kopi, atau mungkin siang lagi pusing-pusingnya gak minum kopi, biasa minum kopi terus gak minum kopi, itu rasanya ada sesuatu yang kurang atau bahkan mungkin menagihin. Jadi sangat wajar kalau misalkan kalian yang sering minum kopi terus disuruh atau dipaksa tidak minum kopi, itu pasti akan masa sih gak minum kopi gitu. Tapi bisa kok, pasti bisa. Kayak kita lagi puasa aja kalau muda ya. Kalau siang-siang abis makan siang terus mau lanjut kerja ngantuk, pasti yang dicari kopi ya kan. Nah kalau puasa kan udah gak bisa lagi nih siang-siang minum kopi, terus kalau sore pusing minum kopi udah gak bisa, harus bisa nahan. Nah mungkin ini adalah ujiannya juga ya. Mudah-mudahan dari menahan tidak minum kopi ini sembuhnya bisa lebih cepat lagi, jadi bisa lebih cepat juga minum kopinya ya. Sabar pokoknya. Gue bakal menemani kalian sampai jam 11 malam. Kalau mudah sekarang jam 10 lewat 6 menit. Yang belum pada makan malam, udah terlalu malam kalau misalkan mau makan. Mau cemil-cemil juga boleh. Atau mungkin ya harus dipaksain buat makan karena memang kebutuhannya seperti itu. Kalau misalkan gak makan, lapar, gak bisa tidur. Daripada gak bisa tidur, jam tidurnya kurang, nanti badannya juga ngedrop, ya mending kalian makan aja lah kalau enggak ya. Gak usah ditahan-tahan, gak usah di terlalu yang gimana-gimana banget kayak gitu loh. Diet boleh, tapi gak usah yang terlalu ekstrim banget. Harus cepet turun, nyapai target dalam waktu 2 bulan, terus kalian gak makan, atau kalian ya coba sebelum kalian mau diet ya kan, coba searching dulu kayak gimana sih diet yang sehat itu. Harus ngapain aja atau harus makan apa aja, yang pastikan olahraga ya kan. Jangan yang gak makan sama sekali, jangan yang tidak olahraga sama sekali. Percuma kalau misalkan kalian diet menahan lapar tapi juga gak ada olahraga, ya bakal lama juga nyampe angka yang pengen kalian capai kalau mudah. Bunyi apa sih dari tadi kok mengganggu sekali anda?

masih ada. Apa ya? Aku. Oke, tadi udah ada For Revenge. Sekarang gue pengen kasih kalian single Last Child kalau mudah. Kayaknya setiap malam gue selalu muter Last Child. Gak apa-apa lah ya. Single yang satu ini spesial buat kalian yang masih mendengarkan di Best FM malam hari ini. Jangan lupa buat streaming di www.best1019fm.com. Give it up for Last Child. Hancur lebih dulu.

sebuah studi dari Journal of Physicometric Research kalau muda di tahun 2014 ini mengungkapkan bahwa kebiasaan memikirkan mantan terutama pada malam hari ini ternyata dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan gejala depresi. Hati-hati kalian yang sering memikirkan mantan di malam hari. Ini adalah salah satu gejala depresi yang akan terjadi sama kalian ya. Dan hal ini terjadi karena pikiran itu cenderung terus mengulang kenangan, kemudian penyesalan, sampai perasaan kehilangan saat kondisi sedang tenang sebelum tidur. Jadi udah paling bagus sebelum tidur itu memang mengafirmasi diri sendiri, ya kan. Gak usah ingat mantan, gak usah ingat apa aja yang pernah lo lakuin dengan mantan, atau mungkin tiba-tiba keingat sama tempat-tempat yang sering kalian datangin berdua gitu. Gak usah deh. Dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa rumination atau kebiasaan memikirkan hal yang sama secara berulang itu dapat mempengaruhi kualitas tidur kalau mudah. Kemudian juga bisa meningkatkan stres, bisa membuat seseorang itu lebih sulit pulih secara emosional setelah putus cinta. Nah, meski begitu, mengingat mantan sesekali ini merupakan hal yang wajar ternyata. Yang perlu diwaspadai adalah ketika hal tersebut terus terjadi, karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga berdampak pada kesehatan mental kalian kalau mudah. Enggak juga deh kalau misalkan sesekali, kalau misalkan udah bisa dilupain ya udah dilupain aja gitu loh. Ambil yang baiknya aja sih. Mungkin kalian adalah orang yang pernah menjalin hubungan beberapa kali dalam hidup kalian. Pasti setiap mantan itu punya pengaruh ataupun dampak yang berbeda-beda. Ada yang punya kebiasaan gini. Mungkin sebelum kalian mencoba buat kembali ke masa lalu, coba ingat hal-hal yang baiknya aja, atau mungkin hal positif yang pernah kalian dapatin dari mantan kalian. Misalnya dengan si A. Dengan si A kalian diajarin tentang pola hidup yang sehat, sering diajarin berolahraga, ataupun diajarin harus bisa selalu bangun pagi, jadi morning person, kayak gitu loh. Nah, hal-hal lain, hal-hal yang membuat kalian sedih atau membuat kalian sakit hati, itu udah dibuang aja jauh-jauh. Terus sama mantan B, mungkin kebaikannya adalah sering kalau pas jalan kalian selalu diajarin buat saling menolong, saling berbagi, kayak gitu loh. Terus mantan C juga kebaikannya yang bisa kalian ingat atau bisa kalian ambil adalah suka menabung, mungkin, kan? Terus mantan yang keempat, kebaikannya yang bisa kalian ingat adalah selalu bisa menghargai kalian, selalu memberi perhatiannya yang lebih, atau ya perhatiannya gak cuma sama lu, sama keluarga lu juga. Nah, itulah yang harus kalian ingat mungkin ya. Dari kalimat ini sih gue nangkapnya seperti itu kalau mudah. Kalau misalkan mengingat mantan sesekali itu ya, artinya kita yang harus kita ingat itu adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Karena misalkan kita mengingat keburukannya terus, ya mungkin selama itu juga kita akan hidup dalam kekecewaan, sakit hati juga, kemudian tidak bisa menerima keadaan gitu loh kalau mudah. By the way, tadi malam gue ngelihat satu utas di thread. Gue nggak buat nyimpan. Dia cuma nanya kayak gini sama warga thread. Mungkin kurang lebihnya dia nggak ngerasa, mungkin selama ini dia tuh ngerasanya kosong. Hidupnya normal aja seperti biasa, seperti manusia pada umumnya lah ya kan. Bekerja, terus beraktivitas, bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga. Tapi kadang dia itu bisa menangis sendiri. Kadang dia itu tanpa sebab apa-apa bisa nangis, kemudian bisa histeris juga. Nah, dia bertanya tuh sama warga Trits, apakah ada yang sama juga dengan dia. Terus ada yang jawab kayak gini, mungkin kalian belum, mungkin anda, mungkin lu tuh belum bisa memaafkan masa lalu anda, kayak gitu loh. Jadi
ketika ketrigger, ketika ingat sesuatu, kalian itu jadi moodnya tuh langsung jadi berubah kayak gitu loh. Yang awalnya mungkin biasa aja, kemudian tiba-tiba bisa nangis, kemudian bisa histeris kayak gitu loh. Terus apa sih yang harus dilakukan? Ya berdamai dengan masa lalu, bisa menerima keadaan. Simple sebenarnya ketika diucapkan, tapi pasti sulit untuk dilakukan kalau mudah. Karena yang namanya pernah dikecewain itu bukan hal sepele yang sehari dua hari bisa selesai dan sembuh gitu loh. Pasti makan waktu yang lama. Tapi ketika kita bisa ikhlas, ketika kita bisa menerima keadaan kita yang sekarang, mudah-mudahan sih dimudahkan, ya kan. Ya kita punya Tuhan yang maha membolak-balikan perasaan kita kalau mudah. Jadi berdoa aja, semoga semua sakit hati yang sudah kalian dapetin digantikan sama kebahagiaan yang paling bahagia sama Tuhan. Amin.

Coba deh kalian sebelum tidur buat sesuatu yang mungkin bisa kalian lakukan setiap hari kalau mudah, setiap sebelum kalian tidur. Memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kalian, mengikhlaskan, kemudian

Terima kasih sudah mendengarkan ya. Terus buat kalian, mudah-mudahan malam hari ini bisa istirahat dengan nyenyak, mimpi yang indah juga, dan semangat buat aktivitas besok hari. And up tarian pamit, keep station all in the best one ONN FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Love you all, bye bye.

0: for your morning show.
1: Of the inspiration.
0: 101.9.
2: Hey, watch that.
3: I need some music.
4: It rocks.
5: Yay!
1: You're listening to the official radio station of anything that makes old people angry and scared.
2: Strike three, you're out.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Attention radio station.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Yeah!

0: aru, mie sedap ramen yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.